kolo anya de lota ni fa buna welu bido ge weli linjedebe ifa buna gade nai kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga